Mo mamedi etaba tsemo na tikitsena Lego FM e ketika dina matseli shumela ntsimedi itseli tang khaso ho tloa ka selemo sa 2014 ha tswale ri alebo ha mothaselle mo khotmetsi ka thaselo ya hao dula o mametse Lego FM yo besa hlihlona ka dina khotso hle hashtag Lego FM ke semonyolani hashtag 12 years emoyeni

ke sa bobedi ke sa bobedi ke sa bobedi ke tsa pilike ke tse ke sa bobedi ke sa pele sena ke tse ke sa pele athe sa bobedi ke tlo fa sona hona tjena fela ke tlo fa sona ke tse ke sa pele se ke tse ke sa pele se.